SWM info na presteri di wegiu ala wiki. Fudie pot yesi arkuno gi unu na wan bigisani. Wan sweet konaini. Uwani begin tide nanga adreiting di udeno no de anga sang abigi drei disi. Wan taki gi SWM nanga watra di we meki e pompu go na den differenti smauso den woroko pe omen presi. Ala yari atendi si usap taki ay moro drei leki detra mung fu ayari. Ma tokuso wan sori taki ayari disi bo komita nga sandi de kari El Nino en ve Surinaamse waterleiding maatschappij na watra brokope giwi ala mala ina kondre disi. Funamku ini walo kondre janina kontren Zuid-Amerika. Adeso taki asa moro drei, asa moro faya moro benautu watra nosa de nofo de taki. Fu a Amazona kontren pe ude dem saptaki de bari mekisma di de ina kontrendi si sabi taki asa komoro drei lekfa ube sabi na fesi san soleki natur brand de taki busi e bigi tek bigi fayanga de sot sanat kan kontu El Nino de lekfa I beyerek bafuno in one of den SWM info pristeri di pasa nataki ase watra in one pisi fu abigi sedi wekari stela ocean asa de wan erpisten so taki asa moro waran lekfa gwenti da famoro waran de fukong dan dat is orgu tu taki aware e kenki tu ini bigi pisif grontapu omen kondre dat meki son presi sa si takmoro alen e fadon di yabakatra presi di sashitaki asamoro drei presi samoro banautu fayason angala fa El Nino no sa bigin cross bay funu ma kan kon in omen trapisi fu grontapu omen kondre safiri a faya. Teo tak faya presi banautu. Anga fakansi tendisi, da yu sap bakataki gi furu sma de sada osa moro furu, trawan sagastra ti moro furu, de sagatap si presi, er famiri sagotek waka, mama, papa, piking, nasokba, da ina atendisi, da moro furu watra eko broiki. We prakseri taki moro furu sma sa gowasi. Kanom taki entrafasi, sma sa gowasi moro furu leisi one day. De sa swing, de sa wasoto, de sa nat demprani, karkon ala den sandati usabi. That make SWM one sorry you, ang ala lespeki taki watra efa node nofo. That one taki a watra di SWM abi efi potena a wan sei dai luku gona atra sei baka dai shitaki moro fur watra defa nodu dan dat kan sorgu taki nofo watra node asem watra du gwente meki efusmane kobro iken so furu commit no pe moro furu au defa noudu wantaki isa abi asharsta fa watra no sari da wan soryu taki angala lespeki du wan frantwortu fasi nanga watra bika libi makandra abi a watra fa noudu te alen ne kon sorfesi ane kon ma a watra di wabi mora nga moro a defa noudu. Da isap taki asandisi u abifusoryu leki libi makandra taki libi smaita ap watra fanoudu fdringi fu bori fu wasi fu kring pe smai prani adefanoudu den woroko pe ini nature srefi busi
karkon nofo watra defa noudu na wansani di uno meki spotangen. Dat meki apren spari taki ini den bigidre ten usabi fawe dunanga watra. Na wansani di heriari mandubung angen a watra. Matedri e hori sabitaki no mek krap anga watra. Moro udubu nanga watra, moro no from morseng, o moro langa a watra sa defu alas ma fenip chinso. Dreiteng no antaki tide watra de, da isribi wikita mara manteng, da watra no de moro. No, no, anadatun taki. A problema e biging funamku, tewa air pisteng awatra nosari fukobroiki. Du saptaki moro furu fa awatra sa defa noudu. Dat meku taki kobroiki awatra anga ede nofru morseng. Makandra umasorgu taki nofo watra de gi alasma. Unu leglibisma na no te taki una no anta ke taki tak aleng nom fadong no so aleng muskong no una no anta ke tak tu tak au komoro warang no so anom komoro warang no una no ana ini uno no masorgu taki dati pesa boitev detegi taki data wan tratori baka ouson la hanga klimaat verandering anga mad ano dat we tak no no fous don ja you know matak alen fadon da alen fadon aso sabi taki sani detu di umandu son sani ina ana ini matrasei baka te iluku bung sande di ulibis masrefika mek moiti taki ago fawani. One of the sandat nafu do one front word to fasi sabi fawe dunanga watra di defeni. And te iluku da SWM atori di wegi janso na drape a kampanya funu e konsor fesi ukaren samen zuinig so dat iedereen over water beschikt. If wala mala sorgu taka watra no frumorsu da alasma sa fenip chinso watra. Watra na wansani di uno manson dreng ina ala de libi. No no anga bigi dreiteng, anga vakansi baka, da de moro leki prinspari taki udu wan let fasa nga watra. Dat mek SWM e biging nanga akampanya samen zuinig so dat iedereen over water beschikt. Anga akampanya disi a bigi sandis diwe chakong uwani unu lek burokope di emekadringi watra opo alasma ai fude sabitaki a watra todu wan let fasangen na wan bonsani gi un alamala bika if wala mala langa wan anuga bigi buroko disi da wala mala makandra esorgu tak nofo gosontu dringi watra de gi alasma makandra udu wan let fasi nanga ini wan dropu fa watra srefi. Do saptaki alasma e fenip chinso. Ini wan dropu eteri. Dry akran tapu te you know abi awatra fa noudu. Tang hori yu instalasi na ailuku efu ane leki en noko broiki awatra moro furu leka de fa noudu. No mek dem chiwan ina oso preyang a watra tak de tang ome langa ondra dush anga de so tsandati. Luku efu ina weisei watra ne tan lonomo ay lonomo. Fudi sana londi ay lon so efi luku gu ina patu so yeshi a watra e tan long. Na wan leki bika wala mala efu duwan let fasa nga watra dan asago morobung ini denteng disi. Moro leksang we horu atitaki asandat nom komitunu. Chinso watra fu dringi bika uno malibi son dring anga wan moi poku dan we gidif tu pisi anga agba pisi tu fu SWM info ftide.